0: Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
2: Staf bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK.
6: Pak Febri,
5: Budi mengatakan sebelum penetapan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat, dan tentu kita bersyukur pada kebencanaan kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan akan kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang paling prioritas.
6: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki. Kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi
8: untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak, ya. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama, infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya.
8: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar
8: 10 triliun ya Pak?
6: Ya, 10 T.
8: Oke.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai bagian dari DPRD Kabupaten Agam melihat baik Agam, pemerintah pusat, ini sudah berjalan baik dalam pengatasan bencana. Sehingga bagi bagaimana kita antara ini sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, komunikasi dan lain-lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini mama di kecamatan dan negara-negara dalam bencana bisa kita atasi.
7: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
11: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
12: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
11: DPP memang bisa ya kita naikkan. Tidaknya sekretaris gompeng. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja-belanja. Dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
12: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
13: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
14: ada hijaunya.
13: Ada hijaunya ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai. Kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjak APK kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
12: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
0: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
16: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasiri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
17: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
15: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan kita ingin membumikan ke permukaannya di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pemerintah.
16: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
14: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
16: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
18: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
19: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
18: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
20: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
18: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
21: Laporan khusus.
22: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
23: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
22: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
23: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
1: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
2: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
1: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
23: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
3: During the meeting, we adopted important documents, including.
21: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
3: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
23: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
24: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat tiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN, harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerjasama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian PPN atau Bappenas pendengar menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebijakan ini telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN melalui pemenuhan hak anak. Menurut fungsional perencana sekaligus koordinator bidang perlindungan anak Direktorat Keluarga, Pengasuhan Perempuan dan Anak Kementerian PPN atau Bappenas, Rati Handiani, beliau menyebut bahwa perlindungan anak di ruang digital memerlukan kebijakan yang terpadu, implementasi berkelanjutan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, regulasi sebagai payung hukum telah tersedia, namun pelaksanaannya membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah hingga masyarakat. Ia menambahkan pemerintah telah memasukkan perlindungan anak di ruang digital sebagai salah satu prioritas dalam rencana kerja pemerintah 2027. Selain itu, literasi digital anak, pendampingan keluarga, dan pengawasan orang tua dinilai menjadi pondasi yang penting untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan di dunia maya. Dan menurut Rati pendengar, perlindungan anak dari kekerasan digital hanya dapat berhasil melalui keterlibatan pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat, dan anak itu sendiri. Ia menambahkan, Kementerian PPA bersama sejumlah kementerian dan lembaga telah menjalankan berbagai program untuk menghapus kekerasan terhadap anak. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
3: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
4: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pendengar terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar feature Menjaga Marwah di Tengah Efisiensi, Wajah Baru Festival Irau Tengkayu 2026.

0: Kota Tarakan kembali bersolek. Di tepi pantai yang megah, riuh suakan ribuan pasang mata menyatu bersama deburan ombak Selat Makassar. Padau Tujuh Dulung, perahu kebesaran yang syarat makna spiritual dan tradisi adat Tidung, kembali diturunkan ke laut. Festival Irau Tengkayu tak sekedar perayaan rutin tahunan, melainkan wujud manifestasi rasa syukur, sejarah panjang, dan identitas masyarakat Bumi Pakuntaka. Namun, ada yang berbeda pada gelaran Irau Tengkayu kali ini. Jika biasanya dilaksanakan pada penghujung tahun atau bulan Oktober, kini jadwal perayaan bergeser ke pertengahan tahun, yakni bulan Juli. Lantas, apa filosofi mendasar dari Irau Tengkayu dan alasan dibalik perubahan waktu pelaksanaannya? Untuk memahami Irau Tengkayu secara mendalam, kita harus menengok kembali lembaran sejarah masa lalu. Tradisi ini berawal dari pesta rakyat dan perayaan pelantikan Raja Kerajaan Tidung. Salah satu ikon utamanya adalah Padau Tujuh Dulung, perahu khas berhaluan tujuh yang memiliki nilai sejarah tersendiri. Hal ini disampaikan oleh tokoh adat Tarakan, Datu Nurbik.
1: Ya, Irau Tengkayu yang sekarang ini adalah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah kota Tarakan begitu. Semata-mata ini pesta rakyat gitu. Jadi memang awalnya dulu ini salah satu pesta rakyatnya penduduk asli Tarakan ini, itu suku Tidung. Nah, zaman dulu itu adalah perayaan hari ulang tahun pelantikan raja.
0: Dato' Nurbek juga menambahkan, perahu Padau Tujuh Dulung sejatinya adalah kendaraan kebesaran raja yang lebih banyak berada di darat dan hanya diturunkan pada momen-momen istimewa melalui upacara khusus.
1: Ya, jadi untuk Padau Tujuh Dulung ini sejarahnya dulu ini kendaraan kebesaran raja begitu. Nah, kendaraan kebesaran raja Tarakan ini yang tidak selalu Padau Tujuh Dulung itu dipakai. Jadi dia dipakai hanya untuk keperluan tertentu atau perjalanan tertentu begitu. Jadi perahu itu lebih banyak berada di darat daripada di air. Nah, penurunan itu memang ada ritual begitu pada zaman itu. Ya, ritual ini bukan mistis ya. Ada upacara seperti kita sekarang. Nah, jadi upacara itu kemudian dijadikan puncak acara Irau Tengkayu, pesta rakyat itu tadi.
0: Seiring berjalannya waktu, penetapan jadwal Irau Tengkayu terus mengecap penyesuaian. Dari yang semula digelar Desember saat ulang tahun Kota Tarakan, bergeser ke Oktober, hingga kini memajukan ke bulan Juli. Bukan tanpa alasan, Wali Kota Tarakan Dr. Hairul Mkes menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal ini dilakukan agar tidak berbenturan dengan agenda daerah tetangga di Kalimantan Utara, sekaligus menghindari kerumitan saling mengundang antar pejabat daerah.
2: Ya, kemarin pengalaman kita tahun lalu, dan ternyata hampir semua kabupaten melaksanakan pada bulan yang sama, pada bulan Oktober. Yang repotnya kan saling mengundang. Nggak datang daerah, kita datang juga kita ada acara gitu kan. Jadi akhirnya beberapa kemarin ada yang sempat saya datangi, ada yang wakil wali kota mendatangi, tapi ada juga yang sama sekali nggak bisa kita kirim. Persis harinya bersamaan dengan hari kegiatan kita. Jadi ya makanya saya bilang kita ngalah aja lah. Kita konsultasi dengan tetua adat, apakah tidak apa-apa. Yang penting kan prosesinya yang tidak dirubah. Kalau waktu sih nggak ada masalah.
0: Perubahan ke bulan Juli tentu membawa catatan evaluasi tersendiri, mulai dari benturan jadwal ujian mahasiswa hingga libur sekolah. Namun, efektivitas acara tetap menjadi prioritas utama. Kendati digelar di tengah efisiensi dan keterbatasan anggaran fiskal daerah, semangat kebudayaan tidak pernah padam. Festival Irau Tengkayu ini berhasil menembus gengsi nasional dengan masuk ke dalam jajaran Karisma Event Nusantara atau KEN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bahkan, suguhan tradisi yang otentik ini sukses memikat wisatawan mancanegara hingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh pelaku UMKM lokal.
2: Alhamdulillah hari ini yang selalu sampaikan di tengah-tengah efisiensi keterbatasan fiskal ini masih bisa kita laksanakan cukup meriah. Dan tadi ada yang satu tuh yang menjadi apa duta wisata kita untuk Eropa ya, tadi yang Mr. Roland dan istrinya Victoria. Ya menurut saya ini luar biasa juga bahwa baru kali ini mereka terkaget-kaget juga melihat bahwa ada sesuatu yang sangat original menurut Abukat Pri. Artinya dia masuk di dalam ada 100 event, sekarang jadi 125 event yang terdaftar di agenda pariwisata nasional. Jadi itu kan disebarkan juga oleh Kementerian Pariwisata ke seluruh dunia bahkan ya.
0: Irau Tengkayu adalah bukti nyata bahwa keterbatasan fiskal tak menjadi penghalang untuk merayakan warisan leluhur. Selama prosesi adat dan marwah kebudayaan tetap terjaga, perahu Padau Tujuh Dulung akan terus berlayar, membawa nama Tarakan melintasi batas Nusantara hingga panggung

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sup kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sup mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf. Nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Eh, nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman Sita. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

Peringkat terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda berikutnya pendengar ya, terkait dengan belakangan ini isu yang ramai di media sosial terkait LGBT, di mana Wakil Ketua MUI Khalil Nafis menyatakan MUI mendukung langkah pemerintah melalui Perpres nomor 111 tahun 2025 terkait LGBT dalam membangun persatuan bangsa. Menurutnya kebijakan ini dipandang sebagai upaya menjaga harkat martabat bangsa serta ketahanan nasional dari ancaman terhadap eksistensi negara. Khalil mengatakan MUI telah menyiapkan naskah akademik dan rancangan undang-undang mengenai pelarangan pemidanaan terkait LGBT untuk dibahas bersama. Ia menambahkan pembahasan ini juga mencakup berbagai persoalan masyarakat yang dinilai dapat berdampak terhadap persatuan bangsa. Ia menjelaskan naskah akademik dan rancangan undang-undang itu dibahas pada 24 hingga 26 Juli dalam KUII ke-8. Setelah pembahasan selesai, dokumen ini akan dideklarasikan pada penutupan sebelum diserahkan kepada Presiden dan DPR. Dan pendengar, Khalil juga menyebut substansi rancangan mengatur perilaku dan kampanye bukan orientasi seksual sebagai objek pidana. Menurutnya, orientasi seksual tidak diposisikan sebagai tindak pidana, sedangkan perilaku dan kampanye menjadi bagian dari pembahasan rancangan tersebut. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Pendengar kedua masa, Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi, pendengar, mengajak masyarakat untuk memperkuat komitmen perlindungan anak. Upaya ini bertujuan agar anak dapat tumbuh sehat guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Momentum ini bertepatan dengan perayaan Hari Anak Nasional ke-42 yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pemerintah mengusung tema khusus yaitu Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan pada tahun ini. Arifah Fauzi menyampaikan pernyataan ini saat konferensi pers yang berlangsung pada hari Selasa 21 Juli lalu. Pihak kementerian terkait menerbitkan nomor surat resmi B328/Setmen guna memperluas jangkauan sosialisasi perlindungan kepada anak. Dan Arifah juga menambahkan, pendengar, bahwa tantangan masa depan anak semakin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi pada saat ini. Dia menilai kolaborasi secara komprehensif sangat mendesak demi melindungi mereka dari ancaman di ruang digital. Dan pendengar, pemerintah juga terus memperkuat Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernasrana untuk mendukung kesejahteraan. Upaya ini diperluas lewat Gerakan Bersama Lindungi Anak atau Berlian sebagai wujud nyata implementasi program prioritas nasional. Dan perayaan ini juga mengampanyekan 7 pesan utama, pendengar, termasuk diantaranya pencegahan perkawinan anak usia dini di masyarakat. Upaya lainnya yaitu meliputi penghentian kasus perundungan serta menjauhkan mereka dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: Pendengar tidak terasa ya perjumpaan kita selama 5 jam ke belakang sejak pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Saya Agus Maulana pamit undur diri, namun jangan beranjak, setelah ini tugas kami akan dibawakan oleh Jubaidah hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah dalam tarakan siang ini. Selamat siang dan selamat siang pendengar dan selamat menikmati akhir pekannya.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sobri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Selamat siang, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini, tentunya yang akan menemani Anda hingga 5 jam ke depan dengan beragam program informasi dan lagu-lagu yang sayang jika Anda lewatkan, menemani weekend Anda yang sambil memikirkan sore nanti pengen kemana nih. Atau ada yang hanya memilih untuk berdiam di rumah sambil mager-mageran, sambil scroll-scroll TikToknya, Instagramnya. Oh iya, ini ngomong-ngomong terkait dengan TikTok, jangan lupa nanti siang ya, tepat di jam 2 akan live ya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, membersamai Anda hingga pukul 13 dan hingga pukul 15 di sore nanti. Jadi bagi Anda yang ingin berdendang, bergoyang dan menghabiskan hari Sabtu Anda dengan lagu-lagu yang menarik, lagu-lagu yang asyik pastinya, Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui live streaming di RRI Digital dan juga pastinya di RRI Tarakan untuk aplikasinya, dan juga Anda bisa menghubungi kami melalui ya line telepon 8215320 9845, dan juga untuk Anda yang mendengarkan di 99,9 MHz juga bisa ikut bergabung dimanapun Anda berada. Kami hadirkan kembali lagu untuk menemani siang hari Anda yang cuaca saat ini udah mulai terik-teriknya. Jadi kalau ada yang lagi pengen cuci kain, ini udah pas banget sih nih. Lagu Bagas Ran dengan Cinta Terakhirku.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar 97,9 MHz di ruang dengar Anda, dan kembali kami hadirkan informasi untuk Anda yang mana kali ini ada gabungan organisasi kemasyarakatan kedaerahan bersama dengan jajaran Polres Tarakan ini menggelar kegiatan pengamanan dan juga pemberian himbauan kepada masyarakat di Jalan Gunung Selatan Kelurahan Kampung 1 Skip Kecamatan Tarakan Tengah pada Kamis 23 Juli 2026 malam. Kegiatan ini dilakukan sebagai respon atas dugaan aksi begal yang terjadi di lokasi tersebut sehari sebelumnya. Dan Kapolres Tarakan AKBP Erwin S. Manik juga melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan bahwa kegiatan dimulai dari pukul 20 dengan melibatkan personel Polres Tarakan, Polsek Tarakan Timur, Polsek Tarakan Barat, serta gabungan ormas kedaerahan. Sejumlah pejabat kepolisian juga turut hadir, diantaranya ada Kabak Ops Polres Tarakan, Kasat Reskrim, Kasat Binmas, Kasat Samapta, Kapolsek Tarakan Timur, Kapolsek Tarakan Barat, beserta dengan personil dari berbagai satuan fungsi. Dalam hal ini, pendengar Rusli juga menguraikan bahwa rangkaian kegiatan diawali dengan berkumpulnya seluruh peserta di titik kumpul yang berada di simpang 2 Jalan Gunung Selatan. Ketua Laskar Borneo Bersatu Kediaman dalam hal ini kemudian menyampaikan pernyataan sikap dan menegaskan komitmen bersama untuk senantiasa memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menghimbau penggunaan jalan agar tetap waspada saat melintas di kawasan tersebut.

Ya, pendengar di ruang dengar Anda masih bersama dengan saya di sini dan juga tentunya pendengar yang mana kemarin kita memperingati ya, yang mana hari peringatan HAM 2026 dan Wali Kota Tarakan ini soroti perlindungan anak di ruang digital. Jadi peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ini yang ke-42 itu juga diperingati di Kota Tarakan dan tidak hanya berbicara terkait dengan playground dan sekolah. Wali Kota Dr. Haji Khairul Mkes ini menyoroti bahwa ruang digital ini juga sebagai area rawan yang harus dilindungi. Tema peringatan HAN tahun ini adalah Sayang Anak, Sayang Indonesia. Dan Khairul menilai ya, makna tema tersebut adalah perlindungan terhadap anak di mana saja termasuk di ruang digital. Menurutnya, pemahaman tentang perlindungan anak harus menyeluruh dan juga dipahami oleh semua pihak. Mulai dari rumah, sekolah, ruang publik, hingga komunitas dan juga media sosial. Dan mantan Sekretaris Daerah Tarakan ini pun menyebutkan tantangan zaman sekarang itu berbeda. Jika dulu ancaman anak hanya di jalan, kini ancaman anak itu sudah mulai melewat gawai. Ia juga mengaitkan dengan target besar Indonesia Emas tahun 2045, anak yang sehat secara fisik dan mental disebutkan sebagai kunci. Ya, pendengar, ini adalah ungkapan dari Wali Kota Tarakan yang mana juga kita mengajak untuk membersamai hal ini agar generasi-generasi muda zaman sekarang ke masa depan itu bisa lebih cemerlang, bisa lebih sukses lagi dan juga bisa mendapatkan hal-hal yang lebih dari hari ini pastinya, seperti target besar Indonesia Emas tahun 2045. Informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkapnya tentunya di laman kami yakni di rri.co.id. Dan di jam 11 nanti pun akan kami hadirkan untuk Anda yakni musik budaya dan juga musik-musik tradisional. We don't...

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: #mysportcar.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang, bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas, harus berani bilang no to narkoba, dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool!

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Lagu Banyak Tingkah, salah satu lagu dari musik tradisional dan budaya yang mana kali ini dibawakan oleh Edi Cotok. Nah, pendengar, kalau Anda tahu lagu ini memiliki pesan moral ya terkait dengan banyak tingkah atau sombong. Ini umumnya ditemukan di beberapa lagu-lagu daerah asal Jawa Tengah. Jadi pesan moral dari lagu tersebut adalah agar seseorang itu tidak bersikap sombong, semena-mena atau bertingkah berlebihan ketika sedang berada di posisi berkuasa atau di atas. Jadi untuk Anda yang mungkin sedang merasa di atas ya, di atas awan, jangan lupa ya untuk melihat ke bawah, jangan selalu mendongak ke atas, tidak boleh sombong. Makna moral dan juga pesan dari lagu ini adalah peringatan untuk kita agar selalu mengingatkan manusia agar tetap rendah hati dan tidak bertingkah laku yang angkuh, karena roda kehidupan itu berputar ya. Kadang Anda di atas, kadang Anda di bawah, kadang-kadang juga terpleset nih. Jatuh sakit ya. Jadi usahakan untuk bisa selalu membawa diri Anda sebaik mungkin sehingga Anda bisa menjadi orang-orang yang terpandang dengan baik hati. Ya, pendengar, akan kembali kami hadirkan beberapa lagu-lagu. Di sini masih ada lagu dari Angin Saguro dengan Eli Kasim dan juga ada Babutia Mato by Yuma S.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Berbagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Akiswa yang baru saja nyanyikan oleh Nedi Gampo. Ya, ini lagu hampir ya di penghujung perjumpaan kita. Nanti kami hadirkan satu lagu terakhir dari Agus Tahir dengan Salam Mike Pagi Minangkabau. Ya, kita bahas terlebih dahulu lagu dari Akiswa. Ini merupakan lagu daerah tradisional Minangkabau dan yang populer melalui penyanyi seperti Miss Ramoy Akiswa. Nah, lagu ini menggunakan ungkapan jenaka dan sindiran yang menggambarkan sikap atau kondisi seorang yang sudah tua, rentan tapi keras kepala. Ya, dalam kondisi dan juga keteguhan hati menggambarkan kakek tua yang giginya sudah tidak ada, pipinya kempot, lututnya goyah saat berjalan, namun tetap memilih kemampuan dan hati yang keras. Wah, gimana nih? Sikap dan tingkah laku, ya, jadi sindiran terhadap kelakuan yang aneh atau tidak biasa di usia tua, seperti tidur, seperti perangkai yang kadang mencoba mengelabui orang yang sedang lengah. Pesan moralnya adalah secara tersirat, lagu ini pun menyampaikan humor sosial mengenai tabiat manusia yang kerap tidak mau mengalah. Jadi seperti itu untuk makna lagu ini. Dan pendengar, tentunya kami akan hadirkan kembali satu lagu terakhir dari Agus Tahir sebelum kita ke dinamika olahraga.

Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amass pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Strik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI.

Sementara itu, Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berikutnya, dan kita tahu bahwa Piala Presiden menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Liga Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu Pak.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Taipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya untuk tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tambin Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang tapi ini mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor.
2: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Dari Jalan Sengema HKM 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Sabtu 25 Juli 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Pemirsa dan pendengar, cuaca ekstrim berupa hujan dengan disertai angin kencang menerjang Kota Tarakan dalam 2 hari terakhir. Fenomena ini memicu serangkaian musibah, mulai dari tanah longsor, belasan pohon tumbang yang menimpa fasilitas umum, hingga kerusakan rumah warga akibat angin kencang. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Cuaca ekstrimnya itu mengakibatkan pohon tumbang di sekitar pasum-pasum di Juwata Laut dan Juwata Permai.
2: Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Tarakan, musibah tanah longsor tercatat terjadi di 2 kawasan, yakni di Kelurahan Kampung 6 dan wilayah Karanganyar. Musibah ini dipicu oleh tingginya intensitas hujan yang mengguyur sejak beberapa hari lalu. Tidak hanya longsor, angin kencang sejenis badai skala kecil juga mengamuk di sejumlah wilayah, terutama di Kelurahan Juwata Laut dan Juwata Permai. Akibatnya fasilitas umum terganggu dan jalur lalu lintas sempat terhambat akibat tumbangnya pohon-pohon. Kepala Pelaksana BPBD Tarakan, Yonsep, mengkonfirmasi bahwa terdapat belasan titik kejadian pohon tumbang yang langsung ditangani oleh petugas di lapangan.
1: Pertama itu, yang 2 hari ini, itu untuk longsor di Kampung 6 dan di Karanganyar itu juga 1 hari yang lalu. Nah, sore kemarin itu terjadi cuaca ekstrimnya, itu mengakibatkan pohon tumbang di sekitar pasum-pasum di Juwata Laut dan Juwata Permai. Juwata Lautnya tidak sampai di ujung, tapi di Juwata Permainya ada. Nah, itu ada 13, yang kita tangani itu ada 10, yang kolakarnya ada 3. Dan kondisi cuaca ekstrim ini juga akan terus terjadi sebelum masa kekeringannya.
2: Selain pohon tumbang, cuaca ekstrim juga menerbangkan beberapa atap rumah warga. Kerusakan bangunan ini menambah daftar dampak buruk angin kencang di Tarakan. Untuk membantu warga terdampak, BPBD Tarakan telah menyalurkan bantuan darurat berupa terpal dan mengarahkan warga berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk langkah perbaikan. Yonsep mengingatkan masyarakat bahwa ancaman cuaca ekstrim ini belum berakhir dan diprediksi masih akan berpotensi terjadi hingga bulan depan. Mengingat historis 2 tahun lalu di Karanganyar Pantai, pola cuaca ekstrim seperti angin puting beliung kerap mengintai wilayah Tarakan pada periode tertentu. Guna mengantisipasi dampak susulan, BPBD Tarakan telah menyiagakan personil tim penanggulangan bencana dibantu oleh gabungan personil TNI, Polri, serta relawan kebencanaan.
3: Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG Jawa Tarakan memantau bibit siklon di timur Filipina ini mempengaruhi cuaca dan intensitas hujan di Kalimantan Utara.
4: Yang perlu kita ketahui, apabila terpantau adanya bibit siklon, bahkan terjadi siklon di wilayah Samudra Pasifik mendekat Filipina, memang itu sangat berpengaruh sekali.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memperkirakan seluruh wilayah Kalimantan Utara, utamanya Tarakan, terpantau akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Forecaster BMKG Juwata Tarakan Muhammad Hatta Rahim mengatakan, dari radar cuaca terpantau di sebelah timur Filipina atau tepatnya di Samudra Pasifik, tumbuh bibit siklon. Hatta menambahkan, seperti yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, baik di Tarakan dan wilayah Kaltara, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dirasakan masyarakat. Hal itu dikarenakan bibit siklon mempengaruhi cuaca di wilayah Kalimantan Utara.
4: Terpantau ada namanya bibit siklon di Samudra Pasifik di sebelah timur Filipina. Yang perlu kita ketahui, apabila terpantau adanya bibit siklon, bahkan terjadi siklon di wilayah Samudra Pasifik mendekat Filipina, memang itu sangat berpengaruh sekali untuk cuaca di wilayah Kalimantan Utara secara umumnya, termasuk wilayah Tarakan, sehingga masa udara tersebut berkumpul, terjadi namanya konvergensi, penumpukan masa udara yang berpeluang membentuk namanya awan-awan hujan, awan-awan konvektif seperti awan CB tersebut, sehingga pada saat terjadi penumpukan masa udara dan pertumbuhan awan yang sangat cepat, sehingga peluang terjadi adanya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat sangat besar kemungkinan terjadi di wilayah Kalimantan Utara.
5: Hatta menjelaskan walaupun sudah ada bibit siklon di wilayah Samudra Pasifik dan berdampak pada intensitas hujan, namun belum berdampak pada ketinggian gelombang di Laut Kaltara yang saat ini ketinggiannya mencapai antara 0,25 meter hingga 1,25 meter. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntakas yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan, official audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga kini masih menjadi ancaman nyata yang kerap tersembunyi rapat di balik tembok rumah tangga. Banyak korban yang enggan melapor karena alasan aib dan rasa takut, membuat angka kasus yang muncul di permukaan hanya sebagian kecil dari kenyataan sebenarnya. Simak laporan selengkapnya bersama reporter Muhammad Rajabsyah.
6: Jumlah kasus yang terlaporkan, baik itu kekerasan anak maupun kekerasan perempuan, pada prinsipnya itu adalah fenomena gunung es. Jadi yang terlapor itu lebih sedikit dibanding dengan...
2: Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tarakan masih menunjukkan tren yang memprihatinkan. Hingga pertengahan tahun 2026 ini saja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3 Tarakan telah mengantongi sekitar 30 laporan kasus kekerasan, dengan 15 laporan diantaranya merupakan kekerasan pada anak. Jenis kekerasannya beragam, mulai dari fisik, psikis, perundungan, hingga kekerasan seksual. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Tarakan, Dr. Jumyati.
6: Kita untuk kasus itu, total kasus mungkin sudah sekitar 30-an ya, untuk total kasus.
7: Selama
6: ya.
7: 2026.
6: Ya.
7: Itu apa, kekerasan kah, atau...
6: Kekerasan, baik itu pada perempuan maupun pada anak. Jumlah kasus yang terlaporkan, baik itu kekerasan anak maupun kekerasan perempuan, pada prinsipnya itu adalah fenomena gunung es. Jadi yang terlapor itu lebih sedikit dibanding dengan kasus sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang pertama, masyarakat masih menganggap bahwa pelaporan itu adalah aib. Itu pasti akan...
7: Karena keluarga ini.
6: Iya, itu pasti akan satu aib atau mereka menyelesaikan secara kekeluargaan.
2: Jumyati menegaskan bahwa menyelesaikan kasus kekerasan secara kekeluargaan seringkali justru mengabaikan pemulihan mental korban. Korban kekerasan membutuhkan pendampingan psikologis dari para ahli. Khusus untuk kekerasan seksual, Jumyati menegaskan tidak ada kata mediasi atau restoratif justice. Namun untuk kasus non-seksual, pendampingan psikologis dapat diberikan tanpa harus selalu menempuh jalur hukum jika korban hanya membutuhkan pemulihan mental. Selain kasus kekerasan pada orang dewasa, fenomena perundungan atau bullying dan perkelahian antara anak di media sosial juga menjadi perhatian serius. DP3 Tarakan menilai perilaku anak di luar rumah kerap kali merupakan cerminan dan kondisi psikologis di dalam keluarga. Korban kekerasan di rumah sangat rentan berbalik menjadi pelaku kekerasan di ruang publik karena adanya normalisasi terhadap aksi kekerasan tersebut. Masyarakat pun diimbau untuk lebih peka. Ketika anak berada di ruang publik, perlindungan terhadap mereka menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya orang tua korban. Bagi masyarakat atau korban yang ingin melapor, pemerintah telah menyediakan berbagai kanal aduan yang mudah diakses dan aman, mulai dari layanan bebas pulsa SAPA 129 di nomor WhatsApp call center 129, kantor P2TP2A Sedungan di Gedung Gadis Polres tempat, hingga media sosial resmi DP3 Tarakan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, kita beralih informasi ke Kabupaten Bulungan. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan menargetkan 190 medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi atau POPROV 2 Kalimantan Utara tahun 2026.
8: Tetapi presentasi mereka juga tidak mengada-ngada. Kami juga butuh data. Presentasi berdasarkan data latihan dan berdasarkan dari monitoring yang kami lakukan.
9: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan memasang target tinggi pada Pekan Olahraga Provinsi atau POPROV 2 Kalimantan Utara tahun 2026. Bulungan membidik sekitar 190 medali emas, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding capaian POPROV sebelumnya yang meraih 89 medali emas. Ketua KONI Bulungan Heru Rahmadi menegaskan target tersebut bukan sekadar ambisi. Menurutnya, angka 190 medali emas disusun berdasarkan hasil evaluasi, monitoring, dan presentasi dari masing-masing cabang olahraga yang akan berlaga di Porprov. Heru menjelaskan, KONI telah 3 kali menggelar rapat persiapan dan meminta seluruh cabang olahraga memaparkan program pembinaan, kekuatan atlet, serta potensi raihan medali yang didukung data dan kondisi real di lapangan.
8: Terkait dengan target, tentu kami juga tidak menargetkan ini secara berhayal, bermimpi-mimpi. Mm-hmm. Tidak ya, kami juga, karena begini Mbak Ding, sekarang sudah 3 kali rapat ya, rapat persiapan untuk cabur-cabur itu, kita sudah minta presentasi semua cabur. Tetapi presentasi mereka juga tidak mengada-ngada, kami juga butuh data. Presentasi berdasarkan data latihan dan berdasarkan dari monitoring yang kami lakukan.
9: Dari 48 cabang olahraga yang direncanakan dipertandingkan pada Pro2 Kaltara, Bulungan sementara memastikan akan mengikuti 29 cabang olahraga yang dinilai telah memiliki kesiapan organisasi dan pembinaan atlet yang memadai. Menurut Heru, hampir seluruh cabang olahraga yang akan diikuti optimistis mampu bersaing bahkan mengerikan menjadi juara umum di cabang masing-masing. Namun, KONI memilih tidak memaksakan keikutsertaan pada cabang yang belum siap. KONI Bulungan memastikan akan terus melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap seluruh cabang olahraga agar target yang telah ditetapkan dapat diwujudkan melalui pembinaan yang terukur dan berorientasi pada prestasi. Data Newsroom Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita pagontakan siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik diantaranya cuaca ekstrim berupa hujan disertai angin kencang ini menerjang kota Tarakan dalam 2 hari terakhir. Dan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan menargetkan 190 medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2 Kalimantan Utara tahun 2026. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
10: Sekian berita Paguntakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: semua harus punya, bukan cuma punya cinta, tapi percayalah kata-kataku, suatu saat pasti bisa.
1: Bisa, cinta doang bisa kok.
0: Walau bermodalkan cinta.
1: Apaan kita bisa?
2: Kalau muka gimana?
0: Walau bermodalkan muka.
2: Bisa. Kalau uang gimana?

0: Gibran nih, muka bisa nggak?
1: Nggak.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Udah gaji ya nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gaji ya nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar Prodangdut dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini, tentunya dalam segmen Prodangdut. Dangdut adalah kita. Sudah kami hadirkan dua lagu pertama pendengar, ada lagu dari Amelina dengan Ah Rindu Lagi, dan juga ada lagu dari Anita Kemang dengan Terbelenggu. Tentunya pendengar akan kami hadirkan lagu-lagu dangdut yang banyak buat Anda. Menemani Sabtu sore Anda yang ada lagi liburan, ada yang lagi produktif, ada yang lagi di jalan, intinya semua untuk Anda. Bagi Anda juga ingin bergabung bersama dengan kami, boleh sekali ya, 0821-5320-9845. Tentunya kami masih menunggu Anda untuk bisa bergabung dengan merequest lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan pertama kali di ruang dengar Anda. Nantikan lagu dari Amri Palu dengan Tembok Derita, lagu dari Amri Z dan juga Ernie AB dengan Madu, ada juga lagu dari Sky dan Aida dengan Blebes, tak ketinggalan lagu Yolanda Yusuf dengan Kang Doni. Jadi buat Anda yang ingin bergabung, silakan, kami menunggu Anda. 0821 5320 9845 pastinya.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, kami juga mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui live streaming di RRI Tarakan, yang mana saat ini kita sudah bergabung bersama dengan teman-teman yang juga nantinya akan membersamai kita dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali kami menyapa Anda dan juga mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami juga melalui line telepon 0821-5320-9845 pastinya. Dan kembali kami hadirkan lagu dari Amri Palu dengan judul Tembok Derita. Here is 4 tons of raw techno power.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
6: Aku masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin dia

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih di ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini. Tadi sudah banyak sekali lagu-lagu dangdut yang benar-benar menggoyang kepala dan juga menggoyang jari Anda. Ada lagu dari Siti Nurhaliza Cindai, lagu dari Nazar Seperti Mati Lampu, lagu PT Vera dengan 1x24 jam. Dan juga nantikan kami akan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request juga. Ada lagu dari Bang Haji Roma Irama dengan Judi, Rita Sugiarto, Kupu-Kupu, dan juga Pacar 5 Langkah. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja join ya melalui live streaming di RRI Tarakan. Dan langsung kita akan mengangkat ini, siapa yang akan menelpon kita saat ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ya, saya ingin Mbak Juwe yang akan.
0: Aduh, biasa ini. Dengan siapa ini biasanya nih?
1: Mas Anto ini.
0: Ah, Mas Anto. Mas Anto di mana, Mas Anto? Halo, Mas Anto.
1: Ya.
0: Iya, langsung deh lagunya, mau lagu apa?
1: Bisa kalau lagunya Tukang Ojek Asmin Chaider.
0: Tukang Ojek?
1: Iya.
0: Oke, nanti kita cek ya. Ini Tukang Ojek milik siapa?
1: Asmin Chaider.
0: Asmin ya, Asmin Chaide. Oke, nanti kita cariin ya untuk Mas Anto ya. Oke, terima kasih Mas Anto. Iya. Ya, pendengar baru saja hadir ada Mas Anto yang ingin diputarkan lagu Tukang Ojek dari Asmin Chaide. Nanti kita carikan ya Mas Anto ya. Tapi Mas Anto, terima kasih banyak Mas Anto, sehat selalu dan semoga nanti bisa next ya lagi menelpon-nelpon kita di sini pastinya. Dan untuk Anda pendengar semuanya yang masih ingin bergabung bersama dengan kami masih menantikan Anda untuk bisa menghubungi kami di 0821-5320-9845 atau Anda bisa bergabung langsung ya melalui live streaming di RRI Tarakan. Anda juga bisa merequest-request lagu, jika lagunya ada nanti kita akan perdengarkan bersama-sama. Namun jika tidak ada, Anda bisa ganti dengan lagu yang lain.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, langsung kami hadirkan, ini dia lagu dengan judul Tukang Ojek ya. Ini ciptaan dari Asmin Chaider.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Ya, mendengar masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz dan dipancar luaskan melalui 99,9 MHz dan juga menunggu Anda untuk bisa masih bergabung bersama dengan kami di penghujung akhir segmen Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang masih ingin menelpon kami atau menyapa kami di sini silakan 08215320 9845 pastinya. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kita melalui radionya di mobil, hati-hati di jalan. Lihat dan fokus di depan, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada Anda. Dan juga untuk Anda yang saat ini baru ingin keluar rumah untuk menikmati sore hari di kota Tarakan yang lumayan terik dan juga cerah, pastikan rumah Anda dalam keadaan yang aman baru ditinggalkan. Ya, mendengar kami juga menyapa untuk Anda yang saat ini sedang monitor melalui streaming RRI Tarakan. Selamat bergabung dan salam kenal ya untuk semuanya. Dan juga untuk Anda yang sudah request-request lagu dari tadi, ada lagu dari Incu Wong dengan Pacar Lima Langkah, nanti akan kita hadirkan. Cici Paramida RT 5 RW 3, ada juga Nela Karisma dan juga Ferry dengan Memori Berkasih, Happy Asmara dengan Kopi Dangdut, dan masih banyak sekali lagu-lagu dangdut spesial yang akan kami hadirkan di ruang dengan Anda. Pastikan Anda stay bersama dengan kita di 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz. Dan juga untuk Anda yang ingin mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

Ya, mendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada, kami masih menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini. Silahkan ya, 0821 5320 9845.

0: anak mama selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama?
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Pendengar di mana-mana Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tarakan sore ini menggantikan rekan Jubaidah, saya Heri Susanto akan menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah dalam Tarakan sore ini. Beberapa rangkaian acara dapat Anda ikuti, diantaranya sesaat lagi kami akan temani sore hari Anda dengan rangkaian lagu dan juga informasi. Pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan yaitu feature Green Radio, Lintas Banjar Nusantara, informasi berjaringan sekawasan Kalimantan dapat Anda simak pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pada pukul 18 nantinya juga kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dirangkaikan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya. Pada pukul 19 nanti kami juga akan hadirkan lagu dan informasi di Tarakan malam ini. Baik pendengar, untuk menemani sore hari Anda, lagu dan informasi kami hadirkan untuk Anda. Dari Giring Ganesha dan juga Dul Jalani lewat Burung Gereja.

0: ditemenin di festival kampus nanti pas paradenya. Kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Pendengar, satu lagu dari Gia Indrawari, yaitu Dengan Kamu Anggap Apa. Informasi untuk Anda pendengar di sore hari ini, kami hadirkan dari luar negeri, yaitu terkait dengan kebakaran hutan meluas Spanyol, Prancis, dan Italia. Ini dalam kondisi siaga. Nah, pendengar, kebakaran hutan masih melanda sejumlah wilayah di Eropa Selatan, memaksa Spanyol menetapkan status darurat nasional di wilayah Madrid. Sementara itu, Prancis meminta bantuan Uni Eropa dan Italia terus berupaya mengendalikan kobaran api di Pulau Sisilia. Melansir dari Euronews, Sabtu 25 Juli 2026, kondisi cuaca ekstrim berupa suhu tinggi dan angin kencang mempercepat penyebaran kebakaran di Spanyol. Kebakaran ini mengancam permukiman di sekitar Madrid dan provinsi Avila. Otoritas menyatakan kebakaran di Villa del Prado dan San Martin ini masih di luar kendali. Meski demikian, tim darurat berhasil sedikit membatasi penyebaran api dalam beberapa jam terakhir. Ribuan warga telah dievakuasi dari wilayah terdampak, sementara suhu di sejumlah wilayah diperkirakan mencapai 44 derajat Celcius. Di Prancis, pemerintah mengaktifkan mekanisme perlindungan sipil Uni Eropa untuk memperoleh bantuan tambahan. Presiden Emmanuel Macron menyebut situasi masih sangat tegang, terutama di wilayah Gironde. Wilayah tersebut telah kehilangan lebih dari 8.700 hektar lahan akibat kebakaran. Uni Eropa mengirim bantuan berupa pesawat pemadam dan helikopter dari Kroasia, Portugal, Republik Ceko, dan Slovakia. Kebakaran di Gironde ini bermula di Saumoise pada Selasa 21 Juli 2026 sebelum meluas ke Le Porgue dan Le Cap Ferret. Sekitar 20.000 warga telah dievakuasi dari wilayah tersebut. Sementara itu, kebakaran lain di Clarence dan juga Montfort, ini Departemen VAR, telah menghanguskan sekitar 2.700 hektar lahan. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda simak di laman rri.co.id. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Once Michael dengan Sabda Alam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

Ya, mendengar di mana-mana berada satu lagu dari Rafael Tan ya, Cuma Mau Kamu, membawa kita ke menit 32 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Informasi mendengar dari dalam negeri mengenai Pakubuwono ke-14 Mangkubumi siapkan konsep baru untuk Museum Kraton Solo. Pakubuwono ke-14 Mangkubumi menyatakan pihaknya menyiapkan konsep penataan Museum Kraton Solo. Hal tersebut dilakukan agar bagian taman bisa menjadi mempunyai fungsi optimal untuk publik. Dan ia menyampaikan dalam keterangan pers yang diterima RRI bahwa untuk desain tetap berbeda, cuma nantinya ada konsep seperti apa ini masih dilakukan penyetingan. Ia menjelaskan bahwa konsep sebatas taman nantinya ini bisa dinikmati oleh banyak masyarakat khususnya wisatawan untuk bersuafoto. Tidak hanya itu, nantinya juga tempat tersebut akan dibuatkan kegiatan yang bersifat pertunjukan seni. Selain fokus pada penataan landscape taman, ia juga mengungkapkan adanya temuan beberapa artefak sejarah di area luar. Benda-benda bersejarah tersebut nantinya akan ditarik ke dalam untuk menjadi bagian dari koleksi museum. Sementara itu, pemerintah tetap berupaya agar revitalisasi kawasan Museum Kraton Solo berjalan lancar. Menteri Kebudayaan Fadlizon ini menegaskan pemerintah akan mengedepankan penegakan hukum apabila terdapat pihak yang menghalangi proses revitalisasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelestarian warisan budaya tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, mengingat saat ini masih ada terdapat perselisihan dua kubu yang mengatasnamakan Kraton Solo. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Satu lagu dari saya ya, mengerti seperti magic ya, sudah kita dengarkan bersama. Dan pendengar, pukul 16 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah, kita lanjutkan kebersamaan di Tarakan sore ini. Dan berikutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu feature dengan tema menenun karakter di luar kelas, geliat di sekolah rakyat rintisan Tarakan.

0: Senin pagi di kawasan Lembaga Latihan Kerja atau LLK Tarakan tampak berbeda. Belasan jemari mungil dengan sigap mengayunkan sapu lidi membersihkan setiap sudut halaman. Ada juga yang mengambil sampah yang berserakan di sekitar halaman. Kebetulan hari itu masih dalam suasana libur pasca berakhirnya tahun ajaran 2025-2026. Bukan tanpa alasan, kesibukan ini adalah persiapan menyambut open house 9 bulan berjalannya Sekolah Rakyat Rintisan Tarakan. Sebuah momentum untuk menunjukkan kepada Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Hairul Mkes, bahwa asa itu benar-benar tumbuh di sini. Namun, jika kita menelisik lebih dalam, denyut nadi sekolah berasrama ini justru terasa kian bertenaga saat lonceng tanda jam pelajaran usai berbunyi. Tepat pukul 3 sore, ketika sekolah formal lain mulai sepi, di Sekolah Rakyat Rintisan Tarakan, petualangan yang sesungguhnya baru saja dimulai.
1: Jadi anak-anak di sini tetap ada kegiatannya.
2: Tidak kosong.
1: Iya.
2: Sabtu Minggu pun ada kegiatan-kegiatan dari wali yang diadakan untuk anak-anak juga. Jadi mereka benar-benar di ini apa ya? Belajarnya itu enggak kosong gitu. Ya. Apa ada yang dibawa.
1: Ada kegiatan setiap GK di sini, tidak hanya apa namanya? Setelah dari sekolah nanti ke asrama tidur kembali enggak. Pasti akan diisi per jam itu akan ada kegiatan gitu biar anak-anak juga kan tetap ini enggak bosan.
2: Sudah mulai baik cara berbicaranya sama gurunya juga udah mulai baik, sudah mulai sopan, ke walinya juga begitu. Kalau dulu-dulu kan ya gimana ya. Tapi kalau sekarang sudah alhamdulillah sudah berubah.
3: Maksudnya diajari semua baik tidak hanya dari sisi akademis tapi juga kepribadian.
2: Iya betul, karakternya Pak memang betul disiplinkan dan membuat mereka lebih baik lagi lah.
1: Dan kesini kan kita lihat wah mereka udah mulai bisa ini tahu apa yang namanya sopan santun, tahu caranya menghargai. Tapi itu memang tetap harus kita masih berproses Pak karena namanya juga kita membentuk.
0: Mengejar ketertinggalan adalah misi utama. Dari 63 siswa yang terdiri dari jenjang SD dan SMP, banyak di antaranya yang berangkat dari latar belakang keluarga kurang mampu dengan kemampuan akademik awal yang minim. Namun, ruang perpustakaan sore hari menjadi saksi bisu. Bagaimana para guru dengan telaten meluangkan waktu di luar jam dinas demi melihat anak didik mereka lancar mengeja kata demi kata. Tidak melulu soal buku. Selepas mengasah otak, halaman sekolah kembali menjelma menjadi lapangan penuh tawa. Kegiatan ekstrakurikuler mulai dari mengaji, bermain futsal, hingga bola voli, terjadwal ketat demi membentuk kedisiplinan dan emosional anak.
1: Anak-anak di rumah tuh nggak rajin sholat, tapi ketika di sini kan teratur tuh Pak, jam sekian-sekian harus sudah mandi, bangun, sholat subuh, terus lakukan kegiatan, aktivitas dan lain-lainnya. Jadi sudah terbiasa tuh, kebiasaan itu terulangi dan terbawa sampai ke rumah gitu.
0: 9 bulan bukanlah waktu yang lama untuk mengubah sebuah kebiasaan. Ada peluh, ada air mata, dan tentu saja kerja keras yang tak putus dari para guru dan wali asrama. Alih-alih mengeluh menghadapi kepribadian anak-anak yang awalnya jauh dari karakter pelajar, para pendidik di Sekolah Rakyat justru mengaku menyimpan rasa bangga yang luar biasa. Hari Jumat 10 Juli lalu, lewat gelaran open house, potret perubahan karakter, kemandirian, dan senyum sopan anak-anak Sekolah Rakyat ini akan dipamerkan kepada dunia. Menjadi bukti bahwa dengan asuhan yang tepat, mutiara yang sempat terpendam kini siap berkilau di utara Kalimantan.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Mendengar satu lagu dari Avia Atalia dengan Bulan ya, membawa kita ke menit 16, lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pendengar mengenai peneliti Pusat Riset Arkeologi, Prasejarah dan Sejarah atau PRAPS ini melaporkan adanya jejak kehidupan terkait jejak kota Majapahit. Jejak kehidupan tersebut ditemukan tepatnya di Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Jumat 24 Juli 2026. Peneliti PRAPS BRIN ini Yusmaini Aryawati mengatakan penduduk Majapahit diduga memiliki akses ke sumber air bersih. Dan akses ke air sumber bersih ini tampak dari temuan kembali 63 sumur kuno di kawasan Ngelinguk Wetan. Dan ia menjelaskan luas kota Majapahit di Trawulan mencapai sekitar 10 km kali 10 km persegi. Kawasan tersebut meliputi beberapa desa dan kecamatan di Mojokerto. Ia juga menggarisbawahi kawasan Trawulan sendiri sudah dihuni jauh sebelum kerajaan Majapahit muncul. Berdasarkan jejak permukiman di sana, para warga sudah bermukim sejak abad ke-10 Masehi saat kerajaan Mataram kuno berdiri. Sementara itu, ada dugaan awal bahwa karakter permukiman Majapahit di Trawulan merupakan kelanjutan dari era Singasari, demikian disampaikan oleh peneliti PRAPS BRIN yaitu Sugeng Rianto. Dugaan tersebut berangkat dari perkiraan bahwa Singasari dan Majapahit ini berasal dari satu garis keturunan yaitu Wangsa Rajasa. Garis keturunan ini diperkirakan bermula sejak Ken Arok menaklukkan Kerajaan Kediri pada 1222 Masehi. Informasi dari rri.co.id terkait dengan peneliti BRIN menemukan jejak kehidupan kota Majapahit di Trawulan. Lagu berikutnya pendengar ditarakan sore ini dari Bagas Ran dengan Pendengar Terbaik.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

Satu lagu dari Hedi Yunus sudah kita dengarkan pendengar dengan Tersiksa Lagi. Informasi dari luar negeri kami hadirkan terkait dengan Organisasi Maritim Internasional atau AIMO ini menolak usulan biaya pelayaran di Selat Hormuz. Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional atau AIMO ini Arsenio Dominguez ini menolak usulan Amerika Serikat dan Iran untuk mengenakan biaya pelayaran aman di Selat Hormuz. Menurutnya usulan tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional sehingga tidak memiliki dasar untuk diterapkan. Melansir dari Kyodo News, Sabtu 25 Juli 2026, Dominguez juga menegaskan kebijakan yang tidak memiliki landasan hukum internasional tidak dapat diberlakukan. Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara di London saat menanggapi usulan pungutan bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. AIMO sebelumnya juga mengevakuasi kapal-kapal yang terjebak di kawasan tersebut pada Juni. Namun operasi tersebut dihentikan setelah terjadi serangan terhadap kapal-kapal niaga. Hingga kini sekitar 500 kapal masih berada di kawasan tersebut. Dan menurut Dominguez, ini juga operasi evakuasi hanya dapat dilanjutkan apabila terdapat jaminan keamanan dari Iran dan Amerika Serikat. Ia juga mengungkapkan telah ada pembicaraan mengenai kerangka kerja baru yang melibatkan AIMO, Iran, dan Oman. Pembicaraan tersebut bertujuan untuk memantau keamanan di Selat Hormuz meski hingga kini belum ada usulan resmi. Di tengah meningkatnya ketegangan kelompok Houthi, ini di Yaman juga mendeklarasikan blokade maritim terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Arab Saudi. Dominguez juga menegaskan pelayaran tidak boleh dijadikan alat dalam konflik geopolitik dan kebebasan navigasi harus tetap dilindungi. Ia menambahkan Asia menjadi salah satu kawasan yang paling terdampak oleh ketidakstabilan di Selat Hormuz. Hal tersebut karena Asia sangat bergantung pada impor minyak mentah dari Timur Tengah. Ia menambahkan bahwa Jepang sebagai negara maritim dapat memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan. Ia juga menilai Jepang dapat memfasilitasi perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Informasi pendengar sore ini dari rri.co.id.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Air tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang

0: melimpah.
1: Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan bergabung bersama RRI Banjarmasin turut menyiarkan lintas Banjar Nusantaraya. Nah, pendengar, informasi berikutnya mengenai Kapolri Cup ini memperkuat sinergi dan pembinaan atlet menembak. Informasi dari RRI.co.id yaitu terkait dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 menjadi wadah memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Kejuaraan tersebut menjadi sarana meningkatkan profesionalisme personil Polri melalui olahraga menembak. Kapolri mengatakan kejuaraan diikuti berbagai kategori peserta mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga, DPR RI, media, masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurutnya kategori VIP sengaja menghadirkan para mitra Polri sebagai bagian dari upaya mempererat kolaborasi dan hubungan baik yang terjalin. Selain menjadi ajang olahraga, Listio menilai kompetisi tersebut juga penting untuk meningkatkan keterampilan personil Polri dalam menggunakan senjata api secara profesional. Sementara itu, Dankor Brimob Polri selaku Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026, Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori khusus anggota Polri maupun kategori terbuka atau open. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi ini telah dimulai sejak Kamis. Ramdhani juga menyebut peserta semua kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu kategori open diikuti sekitar 700 pendaftar. Ia berharap Kapolri Cup dapat terus digelar secara rutin sebagai wadah pembinaan atlet menembak, dan menurutnya kejuaraan tersebut diharapkan mampu melahirkan regenerasi atlet baik di lingkungan Polri maupun masyarakat umum. Itulah benar terkait dengan Kapolri Cup ya 2026. Ini Kapolri menyampaikan bahwa Kapolri Cup ini merupakan sarana untuk memperkuat sinergi dan pembinaan para atlet menembak. Baik, lagu berikutnya kami hadirkan dari Sivia Bling ya, Bebas Mencinta, sebelum kita ikuti Lintas Banjar Nusantaraya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Banjar Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantara 8 Banjar Masin, edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjar Masin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Aminuddin, inilah dia Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya dari Samarinda, Kalimantan Timur, ada rekan saya Bung Padel. Halo Bung Padel, apa kabar?
1: Halo juga rekan Amin, alhamdulillah kabar baik untuk kota Samarinda. Mudah-mudahan juga rekan-rekan kita yang ada di Palangkaraya dan tiga wilayah lainnya semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat ya rekan Amin.
0: Siap, semangat selalu ya rekan Padel. Gimana kondisi cuaca di Samarinda rekan Padel?
1: Luar biasa, untuk hari ini memang cuacanya lebih cerah dari kemarin ya. Kalau kemarin sedikit galau, ada mendung, kemudian panas. Kalau hari ini, sepanjang hari ini, tampaknya cerah ini rekan Amin.
0: Wah, luar biasa. Rekan Padel, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda, informasi terkait Polda Kaltim yang membongkar modus sindikat narkoba ini, tukar sabu dengan kentang beku.
0: Wah, silakan informasi selengkapnya, Bung Padel.
1: Baik, terima kasih rekan Amin. Pendengar dan pemirsa RRI, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim membongkar modus licik operandi baru dalam peredaran gelap narkotika. Sindikat pengedar menukar paket sabu asli dengan kentang beku guna mengelabui petugas jika terjadi penggerebekan. Berikut laporan selengkapnya.
2: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur membongkar modus operandi baru yang sangat licik dalam peredaran gelap narkotika. Sindikat pengedar menukar paket sabu asli dengan kentang beku guna mengelabui petugas jika terjadi penggerebekan. Dari operasi yang berlangsung di Balikpapan dan Samarinda pada 16 hingga 18 Juli 2026 ini, polisi mengamankan dua tersangka berinisial IN dan NU dengan total barang bukti sabu seberat 1.796 gram bruto. Hal ini disampaikan Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombespol Romilus Tamtelahitu.
3: Sindikat di Balikpapan dengan nama saudara NU dan juga berhasil dilumpuhkan juga salah satu anggotanya daripada bandar yaitu saudara IN. Dan kemudian menariknya adalah dalam pengungkapan ini, kita sukses menemukan ada modus baru yang dilakukan oleh sindikat ini, yaitu si bandar memerintahkan kepada pengedar untuk melakukan decoy atau penyesatan. Yaitu dengan cara si bandar, dia membawa satu bungkus yang menyerupai seperti 1 kilo narkotika jenis sabu, yang ternyata di dalamnya itu berisi kentang yang diolah menyerupai seperti narkotika jenis sabu. Oleh karena itu, ini adalah modus baru yang memang sengaja dibuat oleh saudara NU karena sudah paham dengan modus yang biasa diungkap oleh pihak kepolisian. Dia cukup cerdik ya buat modus baru seperti ini. Namun, kepulutan daripada tim Otnal 11-1, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim, kita berhasil membongkar sampai tuntas.
2: Taktik tersangka mengeco terendus setelah polisi menemukan sisa butiran sabu pada plastik pembungkus kentang beku di salah satu apartemen di Kota Balikpapan. Pengembangan kilat kemudian membuahkan hasil dengan diringkusnya sang otak pengendali di Samarinda beserta sisa paket sabu murni yang disembunyikan menggunakan sistem jejak di pinggir jalan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Ya, rekan Amin, demikian laporan Apriani Guntur dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Bung Padel dari Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, sekarang saya akan mengajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Tarakan Samarinda, Kota Tarakan maksud saya, Kalimantan Utara, ada Heri Susanto. Halo, Bung Heri, sampai salah saya ini. Apa kabar, Bung Heri?
1: Ya, baik, Bung Amin. Di Tarakan cuaca cerah dan kawan-kawan juga sehat selalu.
0: Baik, Bung Heri, ada informasi apa dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara?
1: Dari Tarakan, Kalimantan Utara, informasi terkait dengan pelaksanaan Porprov Kalimantan Utara, ini tahun 2026.
0: Silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan menargetkan 190 medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov kedua Kalimantan Utara pada tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Ramlan.
2: Tetapi presentasi mereka juga tidak mengada-ngada. Kami juga butuh data. Presentasi berdasarkan data latihan dan berdasarkan dari monitoring yang kami lakukan.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan memasang target tinggi pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2 Kalimantan Utara tahun 2026. Bulungan membidik sekitar 190 medali emas, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding capaian Porprov sebelumnya yang meraih 89 medali emas. Ketua KONI Bulungan Heru Rahmadi menegaskan target tersebut bukan sekadar ambisi. Menurutnya, angka 190 medali emas disusun berdasarkan hasil evaluasi, monitoring dan presentasi dari masing-masing cabang olahraga yang akan berlaga di Porprov. Heru menjelaskan, KONI telah 3 kali menggelar rapat persiapan dan meminta seluruh cabang olahraga memaparkan program pembinaan, kekuatan atlet, serta potensi raihan medali yang didukung data dan kondisi real di lapangan.
2: Terkait dengan target, tentu kami juga tidak menargetkan ini secara berhayal, bermimpi-mimpi, tidak ya. Kami juga, karena begini Mbak Ning, sekarang sudah 3 kali rapat ya, rapat persiapan untuk cabur-cabur itu kita sudah minta presentasi semua cabur. Tetapi presentasi mereka juga tidak mengada-ngada, kami juga butuh data. Presentasi berdasarkan data latihan dan berdasarkan dari monitoring yang kami lakukan.
3: Dari 48 cabang olahraga yang direncanakan dipertandingkan pada Porprov 2 Kaltara, Bulungan sementara memastikan akan mengikuti 29 cabang olahraga yang dinilai telah memiliki kesiapan organisasi dan pembinaan atlet yang memadai. Menurut Heru, hampir seluruh cabang olahraga yang akan diikuti optimistis mampu bersaing bahkan mereka menjadi juara umum di cabang masing-masing. Namun, KONI memilih tidak memaksakan keikutsertaan pada cabang yang belum siap. KONI Bulungan memastikan akan terus melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap seluruh cabang olahraga agar target yang telah ditetapkan dapat diwujudkan melalui pembinaan yang terukur dan berorientasi pada prestasi. Data Newsroom Kabupaten Bulungan, Ramblan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kembali ke Aminuddin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Heri dari Kalimantan Utara, Tarakan.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan dari RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Banjarmasin. Sekarang setelah dari Tarakan, saya mengajak Anda ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo rekan Rista.
1: Halo rekan Amin, selamat sore.
0: Gimana? Sore juga, gimana kabarnya rekan Rista?
1: Alhamdulillah kabar baik di Nunukan. Dan kalau untuk cuacanya sih ini udah terang ya setelah tadi pagi sempat hujan deras nih. Di sana gimana kabarnya?
0: Wah, kalau di Palangkaraya masih kebagian mendung-mendung aja nih Rista ya. Semoga bisa turun hujan juga karena hampir 3 minggu ini kami belum ada turun hujan di Palangkaraya.
1: Waduh, amin amin amin, semoga ya.
0: Semoga. Baiklah, rekan Rista ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi soal status tanggap darurat bencana di wilayah Krayan Selatan.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Nunukan menetapkan status tanggap darurat bencana di wilayah Krayan Selatan setelah akses jalan penghubung dengan Krayan Induk terputus akibat longsor dan kubangan lumpur. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Krayan sejak Februari lalu memicu longsor di sejumlah titik jalan penghubung Krayan Induk dan Krayan Selatan. Jalan tanah sepanjang sekitar 43 km itu kini berubah menjadi kubangan lumpur sehingga kendaraan tidak dapat melintas. Akibatnya aktivitas ekonomi warga lumpuh, distribusi kebutuhan pokok terhambat dan ratusan kepala keluarga di Krayan Selatan terisolasi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nunukan Haji Asmar mengatakan, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan dan meminta dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
3: Nah, kemarin kami konfirmasi dengan Pak Camat, itu ada berapa titik yang tertutup. Jadi bahasa Pak Camat itu tidak ada titik, bahkan malah secara keseluruhan itu tidak apa, kalian tidak bisa lagi sama sekali. Nah, dari dampak longsor yang terjadi di jalan dan termasuk tertutup sama sekali, itu akhirnya berdampaklah terhadap masyarakat. Kita kemarin sudah tetapkan tanggap darurat berdasarkan perintah Pak Bupati, Pak Wakil, dan dipimpin langsung oleh Pak Asisten. Jadi kita sudah tetapkan tanggap darurat dan kita sudah tembuskan ke provinsi.
2: Menurut Haji Asmar, masyarakat mulai mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena aktivitas ekonomi terhenti. Sebagian besar warga merupakan petani yang bergantung pada akses jalan untuk menjual hasil panen dan memperoleh kebutuhan pokok. Ia menambahkan perbaikan jalan menjadi prioritas utama, namun ruas tersebut merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3: Kenapa provinsi dan pusat? Karena provinsi ini termasuk untuk akses jalannya. Akses jalan ini kewenangan provinsi. Kita masih menunggu respon dari provinsi.
2: BPBD Nunukan mencatat sedikitnya 460 kepala keluarga di Krayan Selatan terdampak langsung akibat putusnya akses jalan. Jika sebelumnya perjalanan dari Krayan Induk ke Krayan Selatan hanya ditempuh sekitar 2 jam, kini warga membutuhkan waktu antara 4 hingga 6 hari. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari Nunukan Kalimantan Utara. Sekarang saya mengajak Anda pendengar menuju kota Samarinda, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pemirsa dan pendengar, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ada rekan saya Auliana. Halo Auliana, apa kabar?
1: Iya, halo juga Amin, kabar baik alhamdulillah, kru juga baik. Dan untuk cuaca sore hari ini kayaknya bagus deh untuk malam mingguan ya.
0: Wah, mendukung ya.
1: Mendukung.
0: Okay. Kaulah muda beraksi saatnya nih
1: berarti. Betul sekali. Ya, apalagi ada ini, ada jajanan nih di depan di halaman RRI Banjarmasin. Mendukung sekali.
0: Iya. Baik, Auliana, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Nah, ini Aminuddin terkait dengan polemik belasan siswa KKO SMA N2 Banjarmasin yang dinyatakan tidak naik kelas.
0: Aduh, ini terkait kaulah muda juga ya. Silakan.
1: Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Aminuddin. Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan menyiapkan regulasi baru berupa peraturan gubernur atau pergub terkait penyelenggaraan kelas khusus olahraga atau KKO. Langkah ini dilakukan setelah polemik belasan siswa KKO SMA N2 Banjarmasin yang sebelumnya dinyatakan tidak naik kelas akhirnya diselesaikan tanpa merugikan para siswa. Selengkapnya dilaporkan Diki Munadi.
2: Bukan hanya satu sekolah aja yang melaksanakan KKO. Kedepannya kita akan...
3: Persoalan belasan siswa kelas khusus olahraga atau KKO SMA 2 Banjarmasin yang sebelumnya dinyatakan tidak naik kelas akhirnya tuntas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan memastikan penyelesaian persoalan tersebut tidak merugikan para siswa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Abdul Rahim mengatakan pihaknya akan menyusun regulasi baru berupa peraturan gubernur atau pergub yang mengatur petunjuk teknis penyelenggaraan KKO Satuan Pendidikan. Menurutnya selama ini masih terdapat kekosongan dan perbedaan regulasi karena SMA 2 Banjarmasin berpedoman pada aturan internal sekolah. Penyusunan regulasi baru akan melibatkan Disdikbud, Dispora, Satuan Pendidikan, Praktisi Olahraga, serta instansi terkait. Regulasi tersebut nantinya tidak hanya mengatur prestasi olahraga, tetapi juga aspek akademik, integritas, dan pembinaan karakter siswa.
2: Kami akan mengeluarkan regulasi sesuai dengan pergub atau juknis yang dikeluarkan oleh gubernur. Jadi, bukan hanya satu sekolah aja yang melaksanakan KKO. Kedepannya kita akan, apakah sekolah itu siap untuk melaksanakan KKO-nya, itu yang kami akan, kedepannya itu akan kami lakukan.
4: Kapan, Pak?
2: Contoh Pak, di tahun ini kita akan membuat peraturannya, pergubnya, kita bersama-sama, bukan hanya dari Dinas Pendidikan.
3: Sementara itu, Kepala SMA N2 Banjarmasin Muhdi Harto menyatakan persoalan siswa KKO telah selesai. Ia memastikan para siswa memperoleh penyesuaian nilai tambah berdasarkan regulasi yang lebih tinggi hingga memenuhi persyaratan kenaikan kelas ke kelas 11.
5: Regulasi habis ini dengan Dinas Pendidikan, kemudian juga dengan Dispora. Selama ini mungkin ada miskomunikasi antara kami, antara SMA 2 dengan Dispora dan juga mungkin yang praktisi olahraga, sehingga untuk kedepannya kita akan bekerja sama lagi dan berkolaborasi. Jadi untuk kedepannya ya, tapi kita menyelesaikan yang ada saat ini.
3: Pihak sekolah ke depan akan mengevaluasi sistem rekrutmen dan memperkuat koordinasi dengan Disdikbud serta Dispora Kalsel agar prestasi olahraga dan pendidikan siswa dapat berjalan seimbang.
1: Baik, Amin. Itu tadi informasi dari Banjarmasin Kota Seribu Sungai. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Aminuddin, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Auliana dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantara, ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait tentang Polda Kalteng menggelar rilis keberhasilan pengungkasan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap 3 anggota kepolisian saat bertugas meringkus bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kabupaten Katingan. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: Peredaran narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Katingan Tengah, di Kabupaten Katingan.
2: Polda Kalimantan Tengah merilis pengungkapan kasus peredaran narkoba yang berujung pada pembunuhan berencana terhadap 3 anggota kepolisian saat penggerebekan di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Saat ini seluruh tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut telah berhasil diamankan dan kini menjalani proses hukum. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan pada Maret 2026 mengenai adanya aktivitas peredaran narkotika di Desa Tumbang Kaleme. Berdasarkan informasi tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan secara mendalam. Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang tersangka berinisial B yang diduga menjadi pelaku utama dalam jaringan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Setelah bukti dinilai cukup, aparat kepolisian melakukan langkah penindakan yang kemudian berkembang menjadi pengungkapan kasus besar.
1: Mendapatkan informasi khususnya dari Satnarkoba Polres Katingan, di bulan Maret 2026 sudah mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Katingan Tengah, di Kabupaten Katingan. Dari informasi tersebut, rekan-rekan sekalian, anggota Satnarkoba melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut terungkap bahwa pelaku narkoba tersebut adalah saudara B. Didapat barang bukti beberapa, yaitu sabu, ya, kemudian juga alat-alat senjata tajam seperti parang, kemudian juga senjata senapan dum-dum, dan juga ada beberapa barang-barang lain yang memang dipergunakan untuk melakukan waktu itu adalah pengejaran terhadap anggota yang sedang melaksanakan tugas.
2: Pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polda Kalimantan Tengah dalam memberantas peredaran narkotika sekaligus memberikan kepastian hukum atas kasus yang menewaskan 3 personel kepolisian. Ia memastikan seluruh pelaku yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan pasal berlapis, yaitu pengedaran narkoba dan pembunuhan terhadap 3 anggota kepolisian. Sementara itu, Kepala Bidang Pemberantasan Narkoba BNNP Kalimantan Tengah Ruslan Abdul Rashid mengingatkan, pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga dan masyarakat. Menurutnya, keluarga merupakan benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
3: Polda, edukasi ini adalah hindari keluarga kita terdampak narkoba. Gunakan kesibukan dalam keluarga ini jadinya penyelenggaraan narkoba. Karena di keluarga adalah dasar pendidikan ini. Itu adalah efek jera kita harapkan terjadi.
2: Ruslan menambahkan penguatan pendidikan dan pengawasan di lingkungan keluarga menjadi langkah penting untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. Melalui sinergi antara aparat pemerintah dan masyarakat diharapkan penyalahgunaan narkotika dapat ditekan sehingga mampu melindungi generasi muda dari dampak buruk narkoba. Edi Suroso melaporkan.
0: Baik pendengar, informasi laporan reporter Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim.

0: Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Pendengar di mana-mana berada, informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini terkait dengan penanganan stunting disesuaikan dengan karakteristik kelurahan yang ada di Kota Tarakan. Pemkot Tarakan fokus menangani percepatan angka penurunan stunting melalui jajarannya, seperti halnya yang dilakukan Kecamatan Tarakan Barat dalam menangani stunting, selalu menekan risiko

ranting pada anak dengan berbagai cara seperti perbaikan sanitasi lingkungan hingga edukasi kepada masyarakat terkait juga pentingnya asupan gizi kepada anak. Hal itu disampaikan oleh si jabat yaitu selaku Camat Tarakan Barat. Ia menyampaikan bahwa dalam menekan angka stunting, ini pihaknya menciptakan kelurahan yang memiliki sanitasi layak serta pentingnya asupan gizi bagi anak. Ia menambahkan untuk wilayah Kecamatan Tarakan Barat cukup luas dan mobilitas penduduk utamanya pedagang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kasus stunting. Informasi untuk Anda pendengar sore hari ini dari rri.co.id. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Gamaliel, Gelap Malam.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pendengar di mana-mana berada, terima kasih memang Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi pendengar terkait dengan pelaksanaan teras timur, ya, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, dalam rapat teras timur di Gunung Lingkas yang dilaksanakan pada hari Jumat kemarin, terdapat 3 persoalan prioritas warga yang dibahas. Rapat teras atau tema evaluasi rembuk aksi dan solusi yang ada di Kecamatan Tarakan Timur yang digelar di Kelurahan Gunung Lingkas ini membahas 3 permasalahan penting yang menjadi perhatian masyarakat, yaitu meliputi surat penguasaan fisik bidang tanah atau sertifikat, penerangan jalan umum PJU, serta aktivitas galian C. Kepala Kelurahan Gunung Lingkas Mahrus ini mengatakan ketiga persoalan tersebut menjadi fokus pembahasan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kenyamanan masyarakat. Permasalahan penerbitan penguasaan bidang tanah perlu mendapat perhatian agar proses administrasi pertanahan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pihaknya juga menyampaikan terdapat perwali lama nomor 30 tahun 2021 ini tidak mensyaratkan adanya NIB atau nomor induk bidang, namun di perwali perubahan nomor 13 tahun 2024 berbeda lagi, terdapat atau muncul adanya NIB dan yang pembuatannya ini berada di BPN. Pihaknya selaku kelurahan dan kegiatan yang dilaksanakan agar masyarakat tidak bingung, pihak kelurahan juga menghadirkan narasumber dari bagian tata pemerintahan Pemkot Tarakan serta BPN Tarakan. Ia menambahkan dari hasil pertemuan telah didapatkan informasi bahwa NIB ini bersifat opsional atau tidak wajib, dan masalah kedua yang dibahas terkait infrastruktur yaitu penerangan jalan umum yang menjadi salah satu kebutuhan demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga khususnya pada malam hari, yaitu tepatnya di pertigaan Bukit Cinta sampai dengan pertigaan Masjid Hujana Salam yang membutuhkan 11 titik penerangan jalan umum. Tanggapan dari Dishub dan PLN, meski terdapat efisiensi anggaran namun akan tetap diupayakan terrealisasi, dan tidak ada kemudian juga dari pihak Dewan atau DPRD Kota Tarakan ini juga akan berjanji akan mengusulkan di tahun anggaran 2026. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda ikuti yaitu di rri.co.id terkait 3 persoalan prioritas warga dibahas dalam teras timur di Gunung Lingkas.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan. Sederhana, namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Baik, mendengar di mana pun Anda berada, sampai di sini kami hadirkan rangkaian lagu pop Indonesia untuk menemani sore hari Anda. Dan selanjutnya, menantikan pembacaan ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya. Ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan rangkaian lagu Islami.

Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Baik, mendengar di mana pun berada, selanjutnya kita akan dengarkan bersama pembacaan SV Al-Quran bersama Istisan Al-Fudaili yang akan membacakan surah Luqman, menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

didatangi seorang pengemis yang meminta sedekah. Ketika itu, Fatimah hanya memiliki 50 dirham. Lalu Fatimah memberikan setengah uangnya kepada pengemis itu. Setelah mendapatkan 25 dirham, si pengemis berlalu pergi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bertanya kepada pengemis itu, "Berapa uang yang diberikan oleh Fatimah kepadamu?" tanya Ali. 25 dirham, jawab si pengemis. Ali pun langsung menyuruh pengemis tersebut untuk datang kembali ke rumahnya. Kemudian Fatimah memberikan sisa 25 dirhamnya kepada pengemis itu. Artinya, uang yang dipegang Fatimah disedekahkan semuanya kepada pengemis tadi. Beberapa hari kemudian, datang seorang hamba Allah menemui Ali dengan membawa seekor unta. Orang tersebut menceritakan keluh kesahnya yang kesulitan menjual unta. Tanpa disangka, Ali berjanji untuk membeli unta tersebut dalam beberapa hari ke depan. Meskipun ketika itu, ia sama sekali tidak memiliki uang. Saat perjalanan pulang, Ali bertemu dengan seorang lelaki yang ingin membeli untanya dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya. Akhirnya, Ali menjual unta itu kepadanya. Setelah mendapatkan uang, Ali pun membayar hutangnya kepada penjual unta. Beberapa hari kemudian, Rasulullah berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau bertanya, "Wahai Ali, tahukah engkau siapakah yang menjual dan membeli unta itu?" tanya Rasulullah. "Tidak tahu ya Rasulullah," jawab Ali. Rasulullah pun menjelaskan bahwa yang menjual unta adalah malaikat Jibril dan yang membelinya adalah malaikat Mikail. Sedangkan selisih harga penjualan yang merupakan keuntungan Ali adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bisnis dengan para malaikat. Suatu hari, Fatimah Az-Zahra, istri Ali bin Abi Thalib,

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih ibu.
0: Wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budaya.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi yang dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di FM 97,9 MHz, 99,9 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Menemani malam hari Anda mendengar, kami hadirkan informasi yaitu terkait Rumah Sakit Umum Daerah Yusuf SK menyiapkan layanan radioterapi. RSUD Dr. Haji Yusuf SK terus memperkuat transformasi layanan kesehatan dengan menyiapkan fasilitas radioterapi bagi pasien kanker. Rumah sakit milik pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tersebut menargetkan menjadi salah satu pusat rujukan layanan kanker regional di Kalimantan, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada layanan di luar daerah. Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan visitasi sekaligus persiapan pelatihan petugas proteksi radiasi atau PPR, medik bidang radiologi, diagnostik, dan intervensional atau RDI pada Kamis 23 Juli. Kegiatan ini juga merupakan hasil kerjasama RSUD Dr. Haji Yusuf SK dengan Yayasan Profesor Dr. Syamsir Dewang sebagai bagian dari tahapan pengembangan layanan radioterapi. Pelaksana tugas atau PLT Direktur RSUD Dr. Haji Yusuf SK, Dr. Budi Aziz, mengatakan pengembangan layanan radioterapi diawali dengan penguatan sumber daya manusia atau SDM yang disertifikasi serta pemenuhan infrastruktur sesuai standar keselamatan radiasi. Dan menurutnya kesiapan SDM menjadi faktor penting dalam mendukung operasional layanan radioterapi yang aman, profesional, dan sesuai regulasi. Selain peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, RSUD juga tengah mematangkan pembangunan bunker radioterapi, fasilitas khusus yang menjadi syarat utama dalam pengoperasian alat terapi radiasi. Sementara itu, Ketua Yayasan Profesor Dr. Syamsir Dewang, Profesor Dr. Syamsir Dewang ini menilai langkah RSUD Dr. Haji Yusuf SK sangat strategis dalam menjawab tingginya kebutuhan layanan kanker di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara, yang memiliki karakteristik sebagai daerah perbatasan. Keberadaan layanan radioterapi di Tarakan akan memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap rumah sakit di luar pulau. Informasi selengkapnya dapat Anda simak di rri.co.id. Lagu Pop Indonesia Pendengar masih kami hadirkan ke ruang negara Anda menemani malam hari di Tarakan malam ini bersama Pro 1 RRI Tarakan.

Ha ha ha!

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, dan informasi kembali kami hadirkan yaitu terkait dengan pangan dari luar Kalimantan Utara perlu pengawasan keamanan. Sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Utara, keamanan pangan menjadi perhatian pemerintah daerah khususnya yang ada di Kabupaten Bulungan. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan kebutuhan pangan yang ada di Kabupaten Bulungan sebagai sebagian didatangkan dari luar sehingga menjadi perhatian pangan yang didatangkan dari luar daerah agar dilakukan pengawasan keamanan. Ia mengungkapkan dalam pengawasan pangan yang masuk ke Bulungan perlu pengawasan semua pihak selain instrumen pemerintah daerah juga Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Melalui gerakan masyarakat sadar pangan aman atau Germas Sapa, tentunya semua pihak ya bersama masyarakat juga melakukan pengawasan pangan tidak hanya pemerintah daerah namun juga pihak keamanan maupun dari BPOM tersendiri. Informasi untuk Anda malam hari ini dari rri.co.id.

0: banget ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf. Nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Baik, pendengar di mana pun berada, sampai di sini kami hadirkan rangkaian lagu Pop Indonesia untuk menemani malam hari Anda. Selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan informasi dalam Warta Berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Lalu kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat target posisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.

0: Gaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN BPOPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, terutama kategori RI ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga dan juga DPR bersama-sama
1: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin, dan Jumat. Kemudian untuk peluru menang sama pagi kita laksanakan yaitu menembak 12-13. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang versi baru 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
5: Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
6: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
7: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
6: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
8: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
6: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN PB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
9: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPN PB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Una Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD, ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balikpapan. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Kopi Tua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan pertama, kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan saat. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang tiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Suhihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Suhihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Gelaoyo dan Kecamatan Lafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang aman Telambanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP 3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama satu tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Vinanda juga